0: 认识生活中的化学物质，让你吃得安心，用得放心。欢迎收听化学 QA 小学堂。
1: Halo semuanya, selamat bergabung di Happy Radio bersama saya Aminah Chandra. Baru-baru ini kita sering melihat laporan berita tentang penggerebekan pesta yang menggunakan gas tertawa. Apa itu gas tertawa? Lalu kenapa begitu marak? Hari ini kita akan ngobrol dengan ahli kimia Dr. Chai. Halo Dr. Chai, apa kabar?
2: Halo semuanya, baik, terima kasih. Nama ilmiah gas ini adalah nitrous oxide yang awalnya digunakan untuk anestesi atau untuk membuat krim kocok. Namun sekarang dikemas ulang oleh oknum dan dijual kepada kaula muda yang sebenarnya sangat berbahaya.
1: Apakah menghirup gas ini bisa membuat kita tertawa? Lalu apa resiko terhadap kesehatan?
2: Meskipun menghirup gas tertawa dapat menghasilkan halusinasi atau euforia sementara, penggunaan jangka panjang atau berlebihan dapat merusak sistem saraf dan sumsum tulang belakang.

0: Penyalahgunaannya akan mengalami mati rasa pada tangan dan kaki, badan tidak bertenaga, dan bahkan jalan pun sempoyongan. Ada yang masih muda sudah memakai popok dan duduk di kursi roda. Bahkan ada yang meninggal karena sesak napas akibat kekurangan oksigen.
1: Hanya karena rasa penasaran, masa depan jadi hancur. Apakah tidak ada aturan pemerintah yang mengawasi hal ini?
0: Tentu ada. Kementerian Lingkungan Hidup telah menetapkan gas tertawa sebagai zat kimia yang perlu diperhatikan. Harus ada izin untuk pembuatan, penjualan, dan penggunaannya. Untuk penjualan dan penggunaan ilegal bisa didenda hingga $300,000 Taiwan. Jika menyebabkan orang lain cedera serius atau meninggal, pelaku akan menghadapi pidana yang lebih berat.
1: Kaulah muda, jangan pernah mencoba hanya karena bujukan teman-teman. Dan orang tua pun harus lebih memperhatikan anak-anaknya.
0: Mari kita bersama jauhi gas tertawa dan menjaga kesehatan.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Ditjen Zat Kimia Kementerian Lingkungan Hidup.
2: 快乐台湾无限精彩，快乐联播网。

0: Halo semuanya, selamat bergabung di Happy Radio bersama saya Aminah Chandra. Topik kita hari ini adalah zat kimia dengan risiko keamanan pangan. Belakangan ini kita sering mendengar berita tentang produk makanan yang tercemar. Jenis bahan kimia apa yang dilarang namun diam-diam ditambahkan dalam makanan? Mari kita berkonsultasi dengan ahli kimia Dr. Chai.
1: Yang paling sering ditemui adalah zat pewarna atau tambahan ilegal. Misalnya bubuk cabai atau kuning telur bebek agar terlihat semakin merah, ada oknum yang menambahkan zat pewarna sudah. Sedangkan agar kedelai kering terlihat bagus, mereka menggunakan zat kuning metanol.
0: Wah, teganya, benar-benar tidak manusiawi. Terus kalau sudah dimakan, apa efeknya, Dok?
1: Pewarna Sudan sudah terbukti beresiko menyebabkan kanker. Lalu pernah ada pelanggaran penggunaan bahan pemutih rongalit ke kulit lumpia dan bihun agar lebih awet, putih, dan kenyal. Namun, zat ini melepaskan formaldehida saat dipanaskan dan dapat merusak hati dan ginjal jika dikonsumsi.
0: Kok bisa sih bahan kimia ini masuk ke pabrik makanan? Terus bagaimana pemerintah mengatasinya, Dok?
1: Ditjen Zat Kimia Kementerian Lingkungan Hidup telah menyatakan pewarna sudan, kuning metanol, dan rongalit sebagai zat kimia beracun dan mengawasi sumber produksinya. Pengusaha wajib mencatat pendistribusian dan harus ada label dilarang untuk makanan sehingga dapat mencegah bahan berbahaya masuk ke industri makanan.
0: Kalau begitu, sebagai pembeli, bagaimana agar kita bisa selamat?
1: Jangan membeli makanan yang warnanya terlalu cerah, merahnya tidak alami, atau terlalu putih. Lebih baik berhati-hati, karena kesehatan itu penting.
0: Benar, Dok. Jangan mudah tergiur dengan tampilan, aroma, dan rasa yang terlalu sempurna, karena memang kesehatan itu penting. Saudara, demikian program hari ini. Terima kasih Anda telah ikut mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Ditjen Zat Kimia, Kementerian Lingkungan Hidup.
2: 快乐台湾，无限精彩，快乐联播网。

0: 认识生活中的化学物质，让你吃得安心，用得放心。欢迎收听化学 QA 小学堂。
1: Halo semuanya, selamat bergabung di Happy Radio bersama saya Amina Chandra. Baru-baru ini kita sering melihat laporan berita tentang penggerebekan pesta yang menggunakan gas tertawa. Apa itu gas tertawa? Lalu kenapa begitu marak? Hari ini kita akan ngobrol dengan ahli kimia, Dr. Chai. Halo Dr. Chai, apa kabar?
2: Halo semuanya, baik, terima kasih. Nama ilmiah gas ini adalah nitrous oxide yang awalnya digunakan untuk anestesi atau untuk membuat krim kocok. Namun sekarang dikemas ulang oleh oknum dan dijual kepada kaula muda yang sebenarnya sangat berbahaya.
1: Apakah menghirup gas ini bisa membuat kita tertawa? Lalu apa resiko terhadap kesehatan?
2: Meskipun menghirup gas tertawa dapat menghasilkan halusinasi atau euforia sementara, penggunaan jangka panjang atau berlebihan dapat merusak sistem saraf dan sumsum tulang belakang. Penyalahgunaannya akan mengalami mati rasa pada tangan dan kaki, badan tidak bertenaga, dan bahkan jalan pun sempoyongan. Ada yang masih muda sudah memakai popok dan duduk di kursi roda. Bahkan ada yang meninggal karena sesak napas akibat kekurangan oksigen.
1: Hanya karena rasa penasaran, masa depan jadi hancur. Apakah tidak ada aturan pemerintah yang mengawasi hal ini?
2: Tentu ada. Kementerian Lingkungan Hidup telah menetapkan gas tertawa sebagai zat kimia yang perlu diperhatikan. Harus ada izin untuk pembuatan, penjualan, dan penggunaannya. Untuk penjualan dan penggunaan ilegal bisa didenda hingga $300,000 Taiwan. Jika menyebabkan orang lain cedera serius atau meninggal, pelaku akan menghadapi pidana yang lebih berat.
1: Kaula muda, jangan pernah mencoba hanya karena bujukan teman-teman. Dan orang tua pun harus lebih memperhatikan anak-anaknya.
2: Mari kita bersama jauhi gas tertawa dan menjaga kesehatan.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Ditjen Zat Kimia Kementerian Lingkungan Hidup.
3: Hello and welcome to the Happy Radio. Today we're talking about something that affects what we eat every day. Chemicals with food safety concerns. We've all seen reports about tainted food in recent years, but what substances have been illegally added to food?
4: Common examples include industrial dyes and illegal additives. Some businesses have illegally used Sudan dyes to make chili powder and duck egg yolks look redder. Methanol yellow has also been used to give dried tofu a more appealing color.
3: What happens if people eat these substances?
4: Some Sudan dyes are suspected of being genotoxic and carcinogenic. Another example is rongelite. It is an industrial bleaching agent that has been illegally added to spring roll wrappers and rice noodles to extend shelf life and make them wider and chewier. However, it can release formaldehyde when heated. Long-term intake may harm the liver and kidneys.
3: How do these industrial chemicals end up in food factories? What is the government doing to prevent this?
4: The Ministry of Environment has designated regulated Sudan dyes, methanol yellow and rongelite as class 4 toxic chemical substances. The Chemicals Administration controls them at the source. Handlers must obtain approval documents, keep records, and file required reports. Containers and packaging must also carry the warning, cannot be used in food. This cuts off the possible flow of these chemicals into food factories at the source.
3: So how can consumers protect themselves when buying food?
4: Don't assume brighter colors mean better food. If something looks unnaturally red or unusually white and shiny, don't buy it. A little caution can go a long way. Healthy, natural food is always the better choice.
3: That's right. More care means less risk. Don't judge food only by its color, smell, or taste. Health and natural ingredients matter most. That's all for today. Thanks for listening. See you next time. Bye.
4: This public service announcement is brought to you by the Chemicals Administration, Ministry of Environment.
5: Happy Taiwan, 无限精彩，快乐联播网。

0: kesempatan bagus. Pas musim panas pasti banyak nyamuk. Saya telah menyetok stiker anti nyamuk dan semprotan insektisida super hebat ini. Kalau dijual online dengan judul anti nyamuk sekaligus perantas serangga, mutu terjamin. Ini pasti laris.
1: Ami, kamu ini apa-apaan sih? Hapus sekarang juga. Penjualan pestisida online tanpa izin bisa didenda besar loh.
0: Hah? Erik, saya kan hanya menjual stiker anti nyamuk dan semprotan insektisida. Ini bukan barang ilegal, kenapa nggak boleh?
1: Ini tuh obat pestisida. Menurut Undang-Undang Pengawasan Pestisida, jika kamu tidak memiliki izin dan membuat konten atau memasang iklan lewat media sosial dengan menyebut produk ampuh pembasmi serangga, maka semua ini termasuk iklan ilegal.
0: Astaga, dendanya berat nggak ya?
1: Iklan online pestisida tanpa izin dapat didenda 60 hingga 300 ribu dolar Taiwan loh.
0: 300 ribu? Ya Tuhan, belum dapat uang sepeser pun tapi saya sudah harus membayar denda.
1: Takut kan? Jadi untuk memulai bisnis online atau membagikan produk, ingat slogan 3 tidak. Pertama, tidak mempublikasikan. Tidak punya izin? Jangan jualan online. Kedua, tidak sembarang membeli. Saat membeli, pastikan pada kemasan terdapat nomor izin produksi dan impor atau nomor produk pestisida dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ingat, jangan membeli produk yang tidak jelas. Ketiga, tidak merekomendasi. Jangan merekomendasi atau memasang iklan khasiat pestisida atau pembasmi serangga di akun medsos.

0: Ini kesempatan bagus. Pas musim panas pasti banyak nyamuk. Saya telah menyetok stiker anti nyamuk dan semprotan insektisida super hebat ini. Kalau dijual online dengan judul anti nyamuk sekaligus berantas serangga, mutu terjamin. Ini pasti laris.
1: Ami, kamu ini apa-apaan sih? Hapus sekarang juga. Penjualan pestisida online tanpa izin bisa didenda besar loh.
0: Hah? Erit, saya kan hanya menjual stiker anti nyamuk dan semprotan insektisida. Ini bukan barang ilegal, kenapa nggak boleh?
1: Ini tuh obat pestisida. Menurut Undang-Undang Pengawasan Pestisida, jika kamu tidak memiliki izin dan membuat konten atau memasang iklan lewat media sosial dengan menyebut produk ampuh pembasmi serangga, maka semua ini termasuk iklan ilegal.
0: Astaga, dendanya berat nggak ya?
1: Iklan online pestisida tanpa izin dapat didenda 60 hingga 300 ribu dolar Taiwan loh.
0: 300 ribu? Ya Tuhan, belum dapat uang sepeser pun tapi saya sudah harus membayar denda.
1: Takut kan? Jadi untuk memulai bisnis online atau membagikan produk, ingat slogan 3 tidak. Pertama, tidak mempublikasikan. Tidak punya izin? Jangan jualan online. Kedua, tidak sembarang membeli. Saat membeli, pastikan pada kemasan terdapat nomor izin produksi dan impor atau nomor produk pestisida dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ingat, jangan membeli produk yang tidak jelas. Ketiga, tidak merekomendasi. Jangan merekomendasi atau memasang iklan khasiat pestisida atau pembasmi serangga di akun medsos atau blog pribadi.
0: Slogan 3 tidak sudah saya ingat dengan baik. Dan ternyata nggak semua barang boleh dijual online ya.
1: Benar sekali, mencari nafkah itu penting. Tetapi mematuhi hukum adalah satu-satunya cara untuk melindungi keselamatan konsumen dan dompetmu.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Ditjen Zat Kimia Kementerian Lingkungan Hidup.
2: Jadi, 快到连播帮。

Setelah hujan berhari-hari, akhirnya matahari muncul juga. Tapi tampaknya nyamuk di luar semakin banyak. Jika Anda baru beberapa menit berada di luar ruangan dan digigit nyamuk terus, merasa gatal sekali, tidak ada salahnya untuk memeriksa lingkungan sekitar rumah. Air hujan mudah tergenang di tatakan pot bunga, ember, dan wadah bekas. Meskipun genangan air sedikit, tetapi tetap bisa menjadi sarang berkembang biaknya nyamuk. Perhatikan dengan seksama, jika dalam air terdapat jentik-jentik, segera buang airnya. Menguras genangan air dan bersihkan tempat berkembang biaknya nyamuk adalah langkah utama. Jika masalah nyamuk masih ada, maka perlu gunakan pembasmi nyamuk. Ada berbagai pilihan pestisida yang bisa didapatkan. Rak-rak di toko mungkin tersedia berbagai produk pestisida seperti obat nyamuk bakar, stiker anti nyamuk, semprotan anti nyamuk, dan pengusir nyamuk elektrik cair. Tapi sebelum membeli pestisida, ingat baik-baik 4 poin pemakaian yang aman. Pertama, tepat sasaran. Pastikan jenis hama yang akan dibasmi, misalkan nyamuk, kecoa, semut, atau tikus, baru memilih pestisida yang sesuai. Kedua, ada izin resminya. Periksa kemasannya apakah memiliki nomor izin yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup. Ketiga, cek tanggal produksi dan masa kedaluarsanya. Karena produk yang sudah kedaluarsa, umumnya kualitasnya berubah dan tidak manjur lagi. Keempat, baca label petunjuk. Setiap produk memiliki petunjuk pemakaian yang berbeda-beda. Ingat, tepat sasaran, berizin resmi, periksa masa kedaluarsa, dan baca label petunjuk. Pertama-tama wajib bersihkan tempat berkembang biaknya nyamuk. Jika perlu gunakan pestisida, pilihlah produk yang berizin resmi dan ikuti petunjuk pemakaiannya. Iklan ini dipersembahkan oleh Ditjen Zat Kimia, Kementerian Lingkungan Hidup.